0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 26 Juni 2025. Dan pukul 19 seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti buletin berita Pro 3.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Wiyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Gun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang gambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdikbud untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gutom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

0: Sidangan Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Liputri Najara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
1: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
2: Setahu saya itu belum dibayarkan.
1: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
2: saksi? Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
0: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
3: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
4: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
3: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
4: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
0: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Liputri Najara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
6: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
7: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
6: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
8: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
6: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen

0: mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
4: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
5: Oke.
4: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi kan karena rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
3: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udarain. Ayan.
6: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
5: Bagaimana tiba di gereja kalau menjalankan ibadah haji ini?
7: Di Indonesia yang senang tapi ada sedihnya karena suami saya tinggal di situ.
5: Itu meninggalnya di sana pada hari keberapa bu atau bagaimana?
7: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
5: Bapak sudah sampai sana?
7: Bukan, sudah mau dikasih ke ujung.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
8: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
9: Ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
8: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
10: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
8: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arwan akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti di Cirebon malam ini.

Udara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

101,6 informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga di tahun 2025. Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Fungsional muda bidang pengarus utama gender PUG KPPPA Tuti Ernawati mengatakan jumlah kepala keluarga perempuan tersebut berasal dari pendataan keluarga 2025. Secara keseluruhan Indonesia memiliki 74,909 juta keluarga. Hal ini disampaikan Tuti dalam sosialisasi kesetaraan gender dengan pengarus utamaan gender PUG bertema Jaksel Kompak Melayani Dengan Hati, Wujudkan Kesetaraan Untuk Semua. Pada Jumat 26 Juni di Jakarta, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2025 284,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki mencapai 50,47%, sedangkan perempuan 49,59%. Masih bersama saya di Cirebon malam ini, pendengar.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

ada di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih bersama saya di Cirebon malam ini. Dan pendengar, Kemkom Digi umumkan hasil evaluasi 3 peserta seleksi peta frekuensi radio. Dilansir dari air.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkom Digi mengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi seleksi penggunaan peta frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Dari hasil evaluasi ini, Kemkom Digi menyatakan 3 penyelenggara telekomunikasi yang menyampaikan permohonan klarifikasi dokumen peserta seleksi dinyatakan lolos. Dengan demikian, maka ketiga penyelenggara telekomunikasi ini secara resmi terdaftar sebagai peserta seleksi lelang pita frekuensi radio. Ketiga penyelenggara telekomunikasi menyampaikan pernyataan tertulis melalui sistem e-auction. Dan proses tahapan seleksi menjadi hal yang penting untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel, sebab seleksi lelang pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz ini ditujukan untuk penguatan jaringan telekomunikasi bergerak. Menurut keterangan resmi Kemkom Digi yang diterima oleh RRI.co.id, PT XL Smart Telekom Sejahtera TBK, PT Indosat TBK, dan PT Telekomunikasi Seluler kepada penyelenggara telekomunikasi di atas selanjutnya akan disebut sebagai calon peserta seleksi. Dalam proses evaluasi klarifikasi dokumen ini, Kemkom Digi menerima dokumen ketiga penyelenggara telekomunikasi tanggal 28 April hingga 8 Mei 2026. Selanjutnya ketiga penyelenggara telekomunikasi ini memberikan penjelasan kepada tim seleksi pada 18 hingga 20 Mei 2026. Dan tahap selanjutnya yakni penjelasan simulasi seleksi di tanggal 20 hingga 21 Mei. Selain itu juga tanggal 25 hingga 26 dan 29 Mei 2026 dilakukan simulasi seleksi di tempat masing-masing penyelenggara telekomunikasi. Dengan pengumuman ini, Kemkom Digi menyatakan bahwa tahapan seleksi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya pada Selasa 7 Juli 2026. Seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan tanda tangan digital atau e-signs dan platform resmi yang telah ditetapkan. Dan pendengar, nanti kita akan mengikuti kita paraihan pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan tentunya bersama Kak Maman dan juga Kak Emet di edisi hari ini.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Oh, Kang Maman. Sampurasun.
1: Rampes.
0: Alhamdulillah oge. Haturan wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui. Sareng sim kuring Emet Haryanto sareng Kang Maman. Alhamdulillah wengi ieu sim kuring tiasa ngalaksanakeun tugas sanon di Kang Maman. Alhamdulillah ya Allah, ieu nikmati ya Allah Kang Mamannya.
1: Aduh,
0: urang tiasa ditepangkeun deui dina acara anu maneh, acara Gentara Parayangan TRRI Cirebon program hiji. Kaya Kang Maman.
1: Tuh nuhun mes ami, mohon wilujeng wengi, wilujeng patung lawung pamprok yonghok. Urang anu mule budaya Sunda.
0: Leres pisan.
1: Anu mikaris mika cinta kalau lebih Sunda. Mangga diantos sadayana wargi-wargi dulur-dulur anu di Rembur, balaya anu desa diantos pisan. Urang ngamumule budaya Sunda Mang Med. Wengi ayeuna teh Mang Med tema teh kesenian calung.
0: Oh gitu.
1: Mangga. Tah calung teh naon? Teras kumaha perangkatna? Teras kumaha cara nabehna atau nape bunyi nak itu pun kita orang bahasnya maknanya orang sangat kenamit lagu Munggaran
0: beres lagu di lagu kembang gadung
1: Gadung
0: semangga lu jeng wengi wilu jeng ngadangukeun.

0: CKP hatur dina lagu Kembang Gadung nu digalindengkeun kumaha Ijah Hadijah. Alhamdulillah Kang Maman.
1: Tagiling
0: ieu teh kesalah sawios lagu anu sok dianggo mitembean dina acara salintang ti kidung aya Kembang Gadung aya oge Kang Sreng.
1: Kang Sreng.
0: Tap babakuna kitu kapungkur duka tuh ayeuna mah.
1: Sami wae mangga.
0: Alhamdulillah.
1: Dina lebetna mah eta teh tata titik mangga nya.
0: Leres.
1: Janten sapados tertib kedah niatan sae sapados dina pelaksanaan sae oge hasil oge sae.
0: Leres mohon leres mohon alhamdulillah.
1: Mamet iya aya nu menaruskeun temanya apa ya Kang?
0: Oh kitu mah mangga.
1: Malam ini temanya kesenian calu.
0: Oh gitu. Nah, enggak siap
1: bisa Allah. Meta kesenian calu gitu geningan muhun.
0: Jangan upam leres. Ngata wungkul.
1: Kesenian calu teh naon?
0: Oh gitu.
1: Ya mah di BKP namanya seni pertunjukan dan alat musik tradisional. Itu masyarakat Sunda. Tak itu pina memetina alat itu bambu gitu mohon. Akhirnya patarosan Mang Met mohon. Sabra perangkat sabra kesenian calung teh mangga Mang Met.
0: Janten calung teh salah sahiji sen

0: teh mm-hmm. bahana teh tina awi hideung.
1: Tina awi hideung.
0: Nuhun, awi hideung.
1: Pami awi nu hejo teu tiasa.
0: Teu tiasa rupina.
1: Teu tiasa nya mah benten nya ayeuna
0: mah. Tamuhun. Calung teh aya tilu rupi Kang Maman.
1: Tilu rupi naon wae kumaha sok. Nu
0: kahiji calung rantai.
1: Leres.
0: Nu kadua calung jingjing. Nu katilu calung gubrag.
1: Ah kitu. Cik.
0: Nih, ayeuna calung rantai. Wilahanna teh digantung.
1: Oh kitu.
0: Ngaderet. Suarana pasti ngenjering gitu nya. Upami calung jingjing mah sepertos gambang.
1: Yo gitu.
0: Sepertos gambang. Nah, teras calung gubrag mah versi besar, versi ageung. Biasa nanti dina acara anu kanggo hajatan.
1: Yo gitu.
0: Janten eta calung upami nyandakan batasan senina pakemna teh hiji kana larasna laras pelog. Sareng salendro.
1: Itu.
0: Eta hasunda. Nadana tiasa benten sareng nada di Jawa Tengah. Laguna teh lagu tah sapertosna teh nu sok dikalindengkeun ku Hendarso di antawisna teh kitu. Lajeng bahasana oge bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda.
0: Mun isina teh tiasa humor. Tiasa nasehat. Tiasa kritik sosial. Oge halus,
1: itu.
0: Oge tiasa kasar. Sementawis gitu Kang Maman.
1: Alhamdulillah mangbetna. Tah kitu kesenian calung teh mun didamelna tina awi hideung.
0: Tah sementawis ke urang rugi kana fungsi sareng watakna. Sareng perkembangan kaayeuna.
1: Sakedik ramenya.
0: Sakedik.
1: Urang awaskeun mangmen di aya WA-nya.
0: Mohon mangga.
1: Anu kahiji seueur ieu WA teh.
0: Alhamdulillah.
1: Anu kahiji hiji-hijinya anu kahiji ti Mang Haji Ero tadi komplek Purnayuda Mamet mun hoyong pamuterkeun lagu Daun Hiris saurna teh mun versi Jaipong atawa Nepi Kliningan ti Cicih Cangkurileung lagu ieu disanggakeun kanggo ka urang Cibeureum sa Cibeureum Cibingbin sa Cibingbin Sindang Jawa sa Sindang Jawa geuning sakitu mun ieu mah dibuntel sadaya
0: saya
1: atuh nuhun Mang Haji Ero mun tah hoyong pamuterkeun laguna teh Daun Hiris. Kedua Mang Med.
0: Sumuhun.
1: Ya ti Abah Galenyu.
0: Wah, patorsan ya Mang Med. Abah Galenyu, muhun.
1: Ma, Abah Galenyu ngana los ye.
0: No, cenah.
1: Pak Maman, Pak Emed. Naon ari hartosna koloyong teh. Sareng naon hartosna ari torolong teh.
0: Koloyong?
1: Koloyong sareng torolong. Kayak urang-urang waler, namanya gampil lah itu.
0: Koloyong sareng torolongnya.
1: Muhun.
0: Iya.
1: Sepuh teh. Aduh pimunut lagu nama hoyong nate pamuterkeun lagu Torotot Heong.
0: Torotot Heong.
1: Mohon. Ti Masuning Giri Harja Tilu. Mohon. Kitu teh Mang Med. Lagu ieu salamana kanggo ka Abah Soeh di Cilengkrang. Mama Asep di Sindang Kempeng. Abah Haji Wildan di Pancalan. Abah Juju, Abah Irfan, Pak Samuci. Teteh Citra sarang Bunda Nyai di Ciporang Kuningan. Oke Mang Dodo tehilap soalnya mohon kita mengundang Med.
0: Mohon.
1: Hatunun ti Abah Galenyu di Kamarang. Hatunun Abah Galenyu di Natang Rojongna wengi ayeuna. Kita
0: ngaruskeun koloyong jeung
1: tolong. Mohon.
0: Ah, enggak lah.
1: Lajeng Mang Med ieu ti Mama Asep ya.
0: Mohon.
1: Hoyong pangmuterkeun laguna teh Caringin Bodas. Mohon Caringin Bodas.
0: Caringin Bodas.
1: Ti Cicih Cangkurileung. Lagu ieu disanggakeun kanggo Pak Waryo, Pak Eto,
0: Pak Eto Laras,
1: mohon Abah Wildan,
0: Abah
1: Juju, Abah Samuci, Abah Sohe, pokoknya kanggo Abah-abah sadayana. Aduh nuhun Mama Asep, Wijeng Wengi, Wijeng Istirahat, Wijeng Leleson. Insya Allah kita puterkeun lagu nanya.
0: Mangga nuhun.
1: Anu salajeng memang.
0: Oh iya kene,
1: mohon. Ayo mohon jadi Bunda Nyai Mang Med.

0: Sama ada yang pamuterkeun lagu Duriat.
1: Duriat.
0: Versi pop. Mohon tati nani. Sama nanti itu.
1: Popnya mohon. Mohon.
0: Lagu ini sangatkeun kanggo ka Abah Surwa di Pananggapan. Kanggo Pak Ku Citenjo, Pak Didi di Citenjo, kanggo cari cibimin, oke kanggo cewasrah di Penanggapan, sauna kita Mang Meta, oke kanggo Mang Toto di Padang
1: Pariaman,
0: Wilujeng Wengi, Wilujeng Leleson,
1: insyaallah
0: orang putih Mang Meta.
1: Atur nuhun.
0: Kita Mang Meta,
1: nuhun pisan karena pangerjong sarang pangdedelna. Dina acara Gentra Parehangan Wengi, alhamdulillah Kang Maman. Urang lajengkeun menawi kana lagu nu kadua. Urang haturkeun lagu Daun Hiris.
0: Mohon pamurut lagu ti Mang Haji Elo.
1: Semangga kahatur lagu Daun Hiris. Oh,

0: niris pamugi atuh lagu nembe utamina kanggo Mang Haji Ero mugi katampi mugi janten panghibur kalbu pangbeberah mana oge mugi janten naon ngabantun suasana di bumi sewang-sewangan anu nuju ngadangukeun acara lagu-lagu Sunda Teri Cirebon mugi-mugi nambih kabagjaan jeung kabahagiaan nya Kang Maman.
1: Eta
0: cai kopi mah ditambihan deui.
1: Mang Haji Ero muhun atuh nuhun tina pangrejongna. Oke wilujeng istirahat jeung leuson. Wilujeng bengi. Mohon basalam baktos kangge mimihna tah. Atuh nuju tuang klub jagung atuh kadi dikitunkeun ka RRI atuh.
0: Klub jagung
1: namun atuh nuhun tina kasayana.
0: Diweakeun we klub jagung namun.
1: Oh, alhamdulillah mohonnya. Tah kita mangmetnya mohon warguran teh Mas Air Patosan.
0: Alhamdulillah nuhun karena pangrejong sareng pangdirina.
1: Karena acara sunat teh masih kena Air Patosan tah kitu.
0: Mohon leres Kang Maman.
1: Mangmet lajeng sareng nyambung tema nu tadi teh calung nya mohon. Tah
0: geus kedap Kang Maman.
1: Mangga sok.
0: Aya fungsina Kang Maman.
1: Tah mangga sok. Tah
0: fungsi seni calung teh hiji fungsi nate kanggo hiburan.
1: Kanggo hiburan.
0: Mohon penyegar lah pokona mah.
1: Mohon.
0: Nu kadua fungsi kanggo komunikasi. Oge kritik sosial.
1: Gitu.
0: Katiluna fungsi perkat sosial.
1: Gitu.
0: Nu kaopatna fungsi pendidikan Kang Maman. Pewarisan nilai-nilai budaya.
1: Tangtosna ngalangkungan dina saya lagu mamirnya gitu.
0: Kali maka salajengna fungsi ritual dina upacara adat.
1: Gitu.
0: Tatras nuka genepna fungsi ekonomi.
1: Oh nyambung.
0: Tah gening. Seni calung teh. Si horeng. Sepertos gitu Kang Maman. Ayeuna fungsi hiburan.
1: Seueur mantap. Ya,
0: mun. Hiburan utama di warga desa pas malam hajatan upamina, hajatan nikahkeun, hajatan nyepitan. Teu kada lah eta diantawisna hiburan.
1: Gitu. Mun alhamdulillah Mangmet geuning urang ngaguar meungkeut terasa teh tah di dinya. Janten tema-tema anu tiap wengi Sabtu teh tangtos benten-benten gitu alhamdulillah tah geuning aya fungsi sareng manfaat.
0: Leres.
1: Nambih-nambih wawasan kang urang sadaya.
0: Tah ieu anu kadua mah Kang Maman. Anu kadua keke sa hanesna nu sabadana. Fungsi anu kadua mah komunikasi atawa kritik sosial. Calung sering dibarengan ku pantun. Terus wawangsalan. Atawa oge dagelan.
1: Gitu.
0: Tah ngalangkungan lagu sareng syair. Namun anu nabeuhna teh bisa nyindir pejabat, bisa ngingetkeun aturan desa,
1: Aras.
0: Atawa nasehat tanpa bikin tersinggung gitu. Gitu Kang Maman.
1: Nah, sini kada nampi da kalau ka saya nya dikritik.
0: Kanggo ka saya. Sanes ngiritik alieun justru ngabangun.
1: Ngabangun nya mohon.
0: Tapi iramana teh anu dibungkus ku irama humor. Terus leles. Ya, lembut maksud nama Kang Maman. Lembut
1: gitu. Ya pokoknya seperti wawangsalan lah gitu. Alhamdulillah Mang Met.
0: Tah, gitu Kang Maman.
1: Kurang lajeng lagu Mang Met.
0: Lajeng
1: kain lagu. Kurang sambung deui nya.
0: Sumun, aya keneh
1: tilu. Anu katilu lagu teh.
0: Katilu papat kalimah. Katilu lagu mangga.
1: Mohon. Anu ti Abah Gelenyu teh
0: mohon. Oh, Abah Gelenyu mohon. Torotot heong teh.
1: Mohon mangga.
0: Mangga Abah ieu torotot heong ke urang bahas koloyong jeung torolongna. Mangga lujeng wengi, lujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah tah Kang Maman.
1: Itu
0: torot heong teh ngungkapkeun patula patali sarang sesatuan.
1: Eta tegining dialog monyet sarang kuyanya.
0: Kalau betang kurileng oge ayah.
1: Sieun ka tipu eta teh.
0: Jantan be koloyong dan.
1: Mun pamit urang tampilan telepon ya. Mangga assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Pak Sohe.
0: Apa?
2: Ya, Rupina. Halo doa ya nama. Sudah hujan.
0: Leres alhamdulillah ya.
2: Bare nun kan kawina.
0: Mohon.
2: Kacamata Riben.
0: Alhamdulillah.
1: Kacamata Riben.
0: Kacamata.
2: Kang Waya bagelnya tadi nutus. Ya, nutus nyenggol.
0: Mohon.
1: Mohon.
2: Ini Mang Dodo ke mana Mang Dodo kacan?
1: Mang Dodo masih di sawah.
2: Oh.
1: Nuju beberes bah.
2: Mohon. Mang Dodo sekarang Mang Cucun.
1: Cucun.
2: Mohon. Pak itu Nudi Purnayuda teh Pak Hilapas.
0: Pak Jero.
1: Mohon Pak Jero mohon.
2: Mohon. Pak Toto ya di Pak Toto kita saya
0: Pak Toto ge mun atas rasa dalami ya mun.
2: Mun. Iya abang botak.
0: Abang mohon. Botak di Jakarta.
2: Mun di Lubang Buaya.
0: Mohon.
2: Terus anu di Cibureum, sa Cibureum. Di Sindang Kempeng, Sindang Hayu.
0: Mohon.
2: Di Tanjur Buntu.
0: Tanjur Buntu, leres.
2: Pancalang.
0: Pancalang, leres.
2: Sadaya nawe anu ujung ngadangukeun acara ieu mah. Ujung ngadangukeun. Khususon anu nuju mancen tugas.
0: Hatur nuhun, Bah.
2: Mugi sing diparingan sehat
0: walafiat. Amin, amin, amin.
2: Ya, Abah Granyu mah rupina rada cepat ya nak ngirim laguna
1: trotot heong
2: mohon sadaya nae lah nu
0: mangga bah
2: mohon
1: mangga bah mohon
2: sirnuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
1: Abah Sohe di Cilengkrang mame hatunuhun Abah Sohe katanggojongna
0: tah sapeger Abah Sohe
1: mangga Citra ieu rupina ieu teh mangga assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah teh Citra.
1: Alhamdulillah.
3: Kumaha Kang?
0: Sehat teh
3: alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon dingah sabangunna tiasa siaran deui.
1: Mohon.
3: Dalam keadaan sehat.
0: Sehat. Leres teh. Alhamdulillah.
3: Eta Abah Soleh hilap rupina teh di absen abdi.
0: Kaos
3: bingung tuh bang,
0: kaos kerupina mah.
3: Satu tanana kemana ikan bang?
0: Diserat mah diserat tapi teh kaos
3: kerupun ya. Laguna hoyong tadi kan nuhunkeun si Abah Sohe teh, nang kacamata
1: Riben. Kacamata Riben.
3: Nah, iya ayeuna abdi Kabaya Beureum.
0: Kabaya Beureum. Di Kabaya Beureum mang kacamata Riben jadi we.
1: Siap.
3: Nyirup teh.
1: Mohon siap tah kitu
3: mah. Salamna mun tadi Kang Abah Sohe. Terus mohon eta ka mana Mang Dodo teh? Pirangku masih di sawah, Kang.
1: Beres.
3: Ilariana obor bangkong.
1: Mohon. Tujuh beres. Mohon. Kan ayeuna mah bidang perairan Mang Dodo mah.
3: Oh. Oh. Bahasa Sunda teh nang kacayan naon.
0: Mantri kacayan.
3: Mantri kacayan. Ibu Haja Muriani.
0: Mohon. Oh, mohon leres Bu Haja leres.
3: Damang. Mohon. Ujung adang kebiasaan sok ada emutan teh. Oh, mohonnya teh.
0: Oh, gitu. Mohon. Alhamdulillah.
3: Terus Haja Elon, Mila Ibuna kumaha di Jatiwangi. Sarehat. Terus tanggung Neng Mia di Cibereum.
0: Di Cibereum.
3: Cuma ada damang dan Neng Mia teh satu suami.
0: Suami ya. Mohon. Tenangol.
3: Sibuk nak.
0: Rupina.
3: Kanggo Bunda Nyai di Ciporang pamit telepon ya.
1: Di Ciporang terus.
3: Ibu Ibu Haji Neneng ulpa menawi nuju ngadangu kan sok hilap wae. Sareng iya temat cek ya mak saha nu sok ngintunan eta teh. Perencangan.
1: Nu mana teh?
3: Maci Maci mohon.
1: Mohon teh Macinya mohon.
3: Ma Eci mohon kanggo Ibu Ida menawi ngadangukeun parantos beres ayeuna panginten teh kalebut deui atuh rapotnya. Ibu Haji Ai. Terus kanggo
0: Ibu Ida, Bu Ida.
3: Tah?
0: Ibu Ida.
1: Apa tadi namanya?
3: Oh, Ida Maida, Ida Maida. Ida, Ida di esok nyindir sarang akang gini.
0: Oh gitu.
3: Terus lagu Eta biasa nah, karena lagu Dasar Jodoh.
0: Terus
3: yang di Kalimantan, Kalimantan.
1: Oh, Kang Dede nya.
3: Itu cewek Toto, komisi selepasnya Kang.
1: Di mana?
3: Terus mohon Pak Kang Toto.
1: Oh di Padang, mohon. Mohon ya ta, nembete menurut lagu ya ya ayam mohon.
3: Oh mohon. Mohon. Eta Bu iya Bu Ulis, Ibu Ulis.
0: Ibu Ulis.
1: Bu Ulis, mohon. Bu Ulis nuju sibuk.
3: Di Cikampek teh di mana ya Bu?
1: Di Cikampek sareng di SMK 10 di Bandung. Jalan Soekarno Hatta mohon.
3: Mohonnya mugi-mugi sarehat.
0: Amin.
3: Kaping opat abdi ka Karawang teh
0: Bu Ulis. Kitu kitu.
1: Oh mohon.
3: Aya pun abdi.
1: Tah teh senepangan ke mohon.
3: Non nate nga iya ngunduh mantu na ona minat ya di Karawang sama orang Karawang terus tanggo Ibu Lindawati
0: Ibu Linda leres di Pagundan
3: di Pagundan ya kan
1: Pagundan mohon
3: mohon terus laminya
1: ngadangukin we sarang Pak Wawan oke sami ngadangukin aja mohon
3: Pak Wawan
1: mohon
3: mohon terus anu biasa di Palimanan tukang Mas Asep ta atau Pak Asep ta
1: Pak Asep mohon
3: Pak Asep mohon masuk lebet mohon apa nasi sih sa sahab Sri Bapak Sri nya
0: Abah Sri
1: mohon di Depok
0: Depok
1: ya Abah Sri
3: di Depok
1: mohon Depok Jamblang
3: mohon pas kada tanggo sadaya nawe kan.
1: Oh, mangga.
3: Jadi aya nu bade lebeti. Tanggo Kang Mama.
0: Nuhun.
3: Sehat sarana.
0: Amin.
1: Amin.
0: Matur nuhun.
3: Tanggo nu resep acara lagu-lagu tentara parahyangan. Oke, bini jadi kadangukeun.
1: Alhamdulillah.
3: Tuh nuhun. Sarang istirahat pangintennya. Suasana kae ayeuna teh.
0: Mohon
3: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Citra. Kana pangrojong sareng pangdedelna mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mamet dia anu ngemutkeun ka urang mohon Kang geuningan cenah PR nu abdi tadi tadi galindeng ke tadi putuskeun.
0: Mohon.
1: Aduh mohon kedah lama tadinya di awal hatur nuhun hapunten mohon tiluan tah teh mohon nya mohon. Tilu lagu deui tah teh mohon pamit telepat mah. Mang Med ieu anu kintun ti Mang Toto di Padang Pariaman. Mang Toto di Padang bade mundut lagu laguna teh tepung di panggung. Ti Dedeh Winningsih Kliningan. Lagu ieu kanggo Ka Abah Soheh di Cilengkrang. Alumni 72 SMP Cibimbing. Wargi di Cibiru. Eta wargi Cibirunya. Wargi, leres wargi lah di Cibiru, Sukadana, oge di Cibureum. Teka kantun kanggo nu mancen tugas. Wilujeng ngadangukeun atuh nuhun. Nuhun Mang Toto di Padang Pariaman nuhun tah. Emut ka Cibiru nya mohon mangga tuh pilih bade.
0: Alhamdulillah
1: mohon. Bersilaturahmi maksana mohon. Itu tah Mang Toto di Padang Pariaman. Atuh nuhun tina pangrojong.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Mang Med anu
0: lagu heula kenapa?
1: Lagu eta nya.
0: Lagu heula.
1: Mun lagu heula nya mun seueuh pian ye.
0: Urang haturkeun lagu salajengna Caringin Bodas Kang Maman.
1: Caringin Bodas.
0: Caringin Bodas.
1: Tapi dua lagu sareng salajengna mun.
0: Sareng
1: eta teh Duriat nya.
0: Duriat mah dua lagu sanenan mah.
1: Mangga dua lagu.
0: Kahatur Caringin Bodas diterusin kana
1: Caringin
0: Duriat.
1: Ya,
0: mana? Lujeng wengi, lujeng ngadangkeun.

0: Happy Atu. Oh, nembe dua lagunya Mang Med.
1: Oh, leres. Oh. Anu
0: Kahiji tadi Tim Ayun maksudna.
1: Tim Ayun
0: teh. Oh, lagu Caringin Bodas. Oh. Anu kedua
1: karena durian.
0: Lagu durian. Caringin Bodas mah pamunut lagu ti Mama Asep di Sinang Kempeng. Tah kitu Mama Asep, mun bijang wengi, bijang leson, bijang istirahat. Hatunuhun tidak pangrojongna. Aku oge nu salajengna lagu duriat. Pamunut lagu ti Bunda Nyai mun di Ciporang. Atunun tina pangarejongna. Wijeng reson, wijeng istirahat, wijeng wengi. Mohon. Mang Med anu tilu PRT naon wae. Punten. Cobi.
1: Nyambung nu tadinya supaya tuntas Kang Mamannya. Mohon.
0: Mohon, mohon mangga.
1: Fungsi perekat sosial.
0: Mohon.
1: Ieu teh fungsi alat musik seni calung ya Kang Maman.
0: Leres, mohon.
1: Janten upami ngarawit calung teh butuh kerjasama Kang
0: Maman. Kerjasama.
1: Mohon. Di antawisna atau kerjasama teh upami bade ngadamel panggung pan reongan tah ngumpulkeun wargi-wargi nu bae tanggung harus kanten antuk nama rasa kebersamaan teh muncul Kang Mama.
0: Leres, gotong royong ya.
1: Aya silih asah, silih asih, sareng
0: silih asuh.
1: Jadi kuat tah. Tah anak muda oge nu ngarora baru jadi gaduh pengalaman positif Kang. Babarengan sareng pini sepuh di damel
0: gitu. Andil namanya gotong royong
1: anu ka salajengna fungsi pendidikan Kang Maman ngawariskeun nilai tamuhun dina lagu-lagu calung teh sairna eusina teh aya silih asah silih asih silih asuh hormat ka orang tua rajin kerja Kang Maman teras jujur nah eta di antawisna jadi bari ngadangukeun musik calung baru dak teh bisa diajar di tina budi pekertina orang-orang di lagu-lagu Sunda gitu Kang Maman.
0: Cae tangtos
1: nah, anu salajengna.
0: Naon deui tah?
1: Fungsi ritual upacara adat.
0: Ya, ritualnya.
1: Tiasa mengiringi upacara seren taun. Atanapi ngalaksa kita ngarak saat panen.
0: Ngarak saat
1: utami panen. Daerah Banjar atanapi Ciamis Kang Maman.
0: Pasak gurahnya.
1: Kumarki suara bambu teh dianggap suara suci kita dari alam.
0: Alamnya.
1: Anu pamungkas mah Kang Maman. Fungsi ekonomi. Anu ngadamelan calung teh janten mata pencaharian.
0: Ya, tangtos.
1: Anu gaduh grup seni calung oge tiasa dianggo hajatan. Tak itu diantawisna. Janten lo jadi mata pencaharian.
0: Mata pencaharian. Gitu. Kalau bet dina pentas na oge, dina hiburan teh sok aya nu dagang mane. Nah, pencaharian oge. Eta ngembangkeun UMKM.
1: Tah di antara. Kitu menang Kang Maman.
0: Oh, aduh alhamdulillah.
1: Tema anu tadi diawali ku seni calung teh.
0: Seni calung tah kitu giningannya alhamdulillah tunun. Pamugi janten
1: nambihan wawasan.
0: Nambihan wawasan. Bahasa keren nama edukasi.
1: Edukasi.
0: Kalau pendidikan gitu ta janten seni calung teh leres di orang Sunda teh nya momennya mohon. Bahan-bahanna wihan deui mun tina bambu. Bambu hideung.
1: Awi hideung.
0: Teras disadana teh kedah ditakol.
1: Nganggo laras pelog.
0: Laras pelog. Anu mainna biasana opat atau terpilih
1: mah? Tiasa opat, tiasa lima.
0: Tiasa opat, tiasa
1: tapi
0: lima.
1: Tapi umum nama lima. Gitu.
0: Lima.
1: Serang mau ke track, kita gitu gening.
0: Dipilih gue ku gendang mamennya. Gendang serang bohong. Nah, gitu pina mohon.
1: Kadang-kadang disarangan ku tarompet oge okay, Kang
0: oh,
1: Maman.
0: Oh gitu, mohon.
1: Saya nu ngawihna oge okay, ayah.
0: Oh, nih. Alhamdulillah
1: mohon. Juru sekar na tepan ayah Kang Maman.
0: Juru kainnya gelis tuh.
1: Mau awalnya gelis.
0: Aduh alhamdulillah Mamet atuh nuhun. Kurang hiburannya mohon. Lajeng Mamet lagu anu
1: salajengna.
0: Mohon. Badai ieu.
1: Mun lagu di bandnya.
0: Bade PR heula.
1: mah ada PR lah.
0: Oh,
1: PR mah ieu teh ka Maman.
0: Oh.
1: Cirata sareng ieu ka Karembong Kayas Mang Dodo. Eta nu tah terakhir mah. Tah bade pamingke.
0: Iya nu kamari mah kamari tiluan eta mah. Ti Agus, ti Cenono, sareng ti Paji Herman. Cirata. Geus bisa soenakeun sareng balik subuh eta tah.
1: Mohon. Mangga. Mangga atuh urang dua lagu bae nya.
0: Mangga.
1: Balik subuh sareng kas dirimis kas renakeun.
0: Mangga mohon.
1: Ite hutang kamari mun hutang
0: teh. Ieu kamari. Mohon. Balik subuh mohon. Tati si Bungsu Bandung balik subuh mohon. Tah mohon nya mohon.
1: Teras.
0: Teras kirimis kas renakeun.
1: Dipungkas ku dirimis kasorenakeun.
0: Ida Wicakni biasana itu Mas.
1: Biasa mangga bade irama degung mangga.
0: Mohon mohon. Mohon. Tah kitu Mang mah janten alhamdulillah Mamen manireueuh sareng nya mun acara wengi Sabtu
1: teh. Oh, kamari suur pisan.
0: Paning mered narsel meredel kitu nya. Aduh alhamdulillah mohon. Ya cuaca alhamdulillah sae nya. Tos siap Mas. Iya, maka urang sangakeun namet lagu anu kaiji ti Payun nya. Mun lagu
1: Balik Subuh.
0: Balik Subuh mangga. Pamurut lagu ti Mas Agus mangga.

0: Brengsek Kapihatur dina lagu balik
1: subuh Mang Met
0: eta
1: balik subuh mata menurut lagu ti Mas Kang Agus.
0: Kang Agus
1: mohon
0: ngirimis karo sorenakeun mah ti Teh Nunung.
1: Sauna teh waas Mang Met embek lembur gitu. Ngirimis kasorenakeun mah hujanan.
0: Aduh. Mari jalan jeung becek.
1: Oh, lagunya mohon aduh waras alhamdulillahnya.
0: Mohon mugi katampi mugi jantan panghibur kalbu pangubrah mana. Kan tadi diucapkeun cenah ge asa emut ka lembur cenah kitu.
1: Waas eta teh Mang Met ya mohon.
0: Alhamdulillah Kang Mama.
1: Atur nuhun alhamdulillah.
0: Tah kerap ieu tadi Abah Gelenyu naraskeun koloyongnya.
1: Oh, mohon.
0: Tah. Koloyong sareng torolong.
1: Mohon aduh.
0: Tah ieu mah Abah. Ari koloyong teh sareng torolong. Ieu teh bahasa dialek siga namanya koloyong tah. Jiga nama pantes-pantes nama kanggo kajalmi nama koloyong
1: gitu. Oh, gambarkeun sifat atuh Mang Met, sifat.
0: Ngoloyong ngaleos kitu ngaleos koloyong. Tapi ngoloyong, lamun torolong mah meureun kana sato jigana. Tuh, torolong kali itu tuh
1: tak gitu. Torolong teh anu nana eta Mang Met jalmi anu parigel. Oh, jantan pamit di piwarang teh langsung pok torolong.
0: pok torolong.
1: Oh, tak gitu apa gelunya mohon.
0: Jika nama gitu.
1: Apa gelunya di piwarang ku istri nama bisa rokok torolong langsung.
0: Gitu. Tapi langkung kena nama upami torolong masih gana ente naon jantan ugeran teh Kang Maman. Jantan ugeran pok ngomong pek gawe gitunya. Oh.
1: Nah, saya mohon lah
0: istilahnya
1: itu teh abah gelenyu
0: dialek gitunya. Mohon gitu menawi abah abah gelenyu
1: lajeng Mang Met atau sakada urang silaturahmi heula Mang Met nya
0: sae mangga kawan mohon
1: aturan atau kanggo ka abah Haji Elon kali ibuna di Jatiwangi Majalengka
0: istirahat
1: di Jangungi oge ka Ceuar mohon
0: Ibu
1: jamungi cewar, mohon. Kanggo kawar Rahman di Lengkong, mohon. Mang Met, ibu jamungi kawar Rahman. Kau ke kanggo Abah Antona, mohon. Tah di gewok ya. Kanggo Kang Eding tadi gewok Garawangi, Mang Met, mohon. Kanggo Kacu Titi tadi di Garawangi. Kacu Titi, mohon. Perai kelas kepungkutan.
0: Oh gitu.
1: Oh. Gitu. Teras oge tuh kanggo Kece Utin di Gunung Karung Mang Met. Oh, kanggo Kang Haji Juhri sami di Gunung Karung Luragung.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah. Kanggo Kece Aat tadi Ciwaru Mang Met emut. Oh, nuju ngadangukeun sarta mun Mang Met teh
0: ngawe anu. Iya, kana ngadangukeun namanya. Kanggo mangol sekali-kali mah nya.
1: Oh. Kanggo Mang Dodo Mang Met. Mang Dodo iya anu di Cibaru
0: Kawetan iya di naon aduh hilap deui namina teh.
1: Aduh eta mohon sok hilap pisan ya mohon. Tilas kawe Kang Nang kapung jantan camat di aduh hilap deui mohon. Tak kitu oge atuh Kang Kang Mang yang Mang Ayung di Cibeureum kanggo
0: Karang Kancana
1: Karang Kancana
0: Mang dia Mang Dodo teh Pak Dodo mohon
1: mohon
0: Pak Dodo alhamdulillah
1: oke kanggo Bunda Ratu di Pengkolan Es mohon ibuna Mang Met mohon ibuna Bunda Ratu tak gitu ujung ngadangukeun rejang wengi rejang leleson mohon
0: alhamdulillah mohon
1: alhamdulillah. Ongek anggo ibu Budi di warung Cibeureum Mang Met. Payunan Bumi Mi Ida.
0: Heeh.
1: Saketan Kang Mi Ida na ge mohon. Bujang Mi Ujang anukeun.
0: Heeh, leres.
1: Tuh tah mohon. Urang tataan Mang Met jijinya. Kanggo Kang Uju di Cileuya mohon.
0: Mohon
1: Kang
0: Abah Surwana oge.
1: Kang Teddy di Jakarta mohon.
0: Alhamdulillah mugi.
1: Oge kanggo Kang Hendi di Pekalongan
0: Kang Hendi.
1: Oke kanggo Kang Didiknya mohon di Palangkaraya teh ya Kalimantan Tengah ya.
0: Laras.
1: Mohon amin. kanggo Mas Joni kita mau di Bengkulu.
0: Di Bengkulu leres.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Gitu pinamed silaturahmi anu atur urang sangakeun mah.
0: Salajengna urang haturkeun lagu Kacamata Riben, dua lagu sakantara nya. Sareng Kabaya
1: cerita.
0: Iya cerita ya.
2: Lagu dari siapa? Asyikam.
0: Buka. Apunten.
1: Lagu cerita heula namina mun. Oh, cerita heula. Pak Muruti Pak Haji Herman di Purwakarta. Mohon mangga Pak.
0: Tangan lebet.
1: Pak Haji, Pak Haji Herman mohon mangga bilih jeung muing bilih ngadang ukeun. Bilih jeung leuseun. Mohon.
0: Cerita.
1: Mangga mohon. Ti Nining Maeda nya mohon cerita. Mangga.
0: Aduh.

0: Gengsi emang meta. Kacamata ribet.
1: Kacamata ribet.
0: Satu acara tadi lagu Cirat.
1: Cirat.
0: Leres. Itu Tapa Jerman. Mungi ujang lungi, ujang lelesot. Atau nanti kita panggil jong. Ya pun tanam beti asal diputurkan aja na ya. Oke kamu kabar sohe, Mang Mednya. Nanti aja na tamu. Kacamata ribet. Tigu suruk di Pasar Baru. Ya mohon etam radio.
1: Alhamdulillah.
0: Ada atos-atos itu mohonnya.
1: Sahabat nuhunat kang Maman, sahabat rengse lagu Kacamata Riben, iya ayah tilu lagu deh kang.
0: Oh iya mohon, mohon Abah Jayadi mang Mir.
1: Oh Abah Jayadi kumah sana?
0: Menurut lagu saunate, yang pangutekin lagu ngaruju.
1: Nah, oh gitu mohon.
0: Ngaruju di mama Ain Rohaini, mohon. Ngaruju. Itu lagu iya sauna teh kanggo Kang Emen.
1: Alhamdulillah hatur nuhun. Hayu bah urang ngaruju.
0: Oh, emo terus pendak di masjid sauna teh gitu. Oke kanggo nenek Titin, jamangi nenek Titin nuhun. Kanggo ka Ibu Ijah, mun. Kanggo Pak Haji Suminta. Oh, nambe wih kamu di Mekah mah.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, kanggo Pak Haji Amir. Mun di kompleks sami teh. Wiljeng wih wiljeng ada mungkin satu nuhun Abah Jayadi. Insya Allah kayak orang putukin lagu nang ngarujunya.
1: Tah kumargi waktu sekarang memantu dengan nuhun. Kurang haturkan bae menawi salajengna kabaya berem ya.
0: Oh enggak.
1: Kabaya berem kumau pami dua lagu Kang Maman. Sareng tepung di panggung ti Mang Toto di padang teh.
0: Mohon banyak.
1: Mangga urang haturkeun dua lagu dina lagu nu ngawitan kabaya berem diteraskeun kana tepung di panggung. Mangga ujung wengi bilu jeung ngadangukeun.

0: Yang tata tepung di tepung tetep di panggung. Aduh, gaduh pengalaman.
1: Saya senang banget biasanya milari lagunya.
0: Oh, gaduh pengalaman milarian lagunya gak baik. Leres Kang Maman.
1: Eto hebat pisan.
0: Aduh, apun tenangin teh tuntas lagunya kumargi sampret kuaktos nate ya Kang, Kang Toto. Tapi lu tangtos nganuhunkeun karena pangrejong serang pang didilna dina acara gentara parhayangan wengi ieu. Kasadaya nawai menewa Kang Mamannya. Nuhun. Nuhun pisan.
1: Urang hatur ke nuhun ya.
0: Nuhun. Oge teu hilap atuh. Dai waktos Kang.
1: Nuhun.
0: Waktos nah hapun tena nu kasuhun. Nuhun. Da seur. Seur naon Kang Maman. Seur kirang. Nah batan saya enak gitu.
1: Angkennya orang banyak.
0: Nuhun. Leres. Bangga Kang Maman.
1: Samin amin. Datu nuke hapun ten. Bili ayat tutur saun teka ukur. Bahasa anu kirang barna mun kedapunten sebetek lepatan aturke nuhun kasadayana anu patus karojong dina acara lagu-lagu Sunda wengi Sabtu ping
0: 26
1: sasih genep tahun 2026. Aduh istimewa banget nih namanya mohon aduh hatur nuhun ya Kang kasadayana wengi ayeuna mah istimewa ya nuhun sagala genep apunten anu kasuhunna enggak Mang Met pungkasku.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya waktu sakedik ya ngarujuk pamunut Pati Abah Jayadi nya.
1: Mangga
0: Abah ieu ngarujuk deui.

0: kalung.
1: Cing atuh kudu mikir.
0: Hah, mikir kumaha?
1: Ulah diangerkeun bae atuh adat teh.
0: Ayeuna marek bagur.
1: Nya moal mikir nepi ka kolot.

Tiba heula ngan gede bong.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi Gentra para Yangan bersama Kang Maman dan juga Kang Emet di edisi hari ini. Selanjutnya Anda akan mengikuti mini drama berjudul Wa Ambe dan Ikan-Ikan, produksi RRI Kendari.

pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Itu, coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut. Surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, gak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Gak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Wak Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
3: Haha, dapat. Saya dapat ikan.
2: Hore, Wak Ambe dapat ikan.
3: Mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wak Ambe, tunjukkan.
3: Siap, kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
2: Wah, ikannya lompat. Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
3: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
2: Aduh, maaf, Wak Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya. Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wak Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nak.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wak Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wak Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
4: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wak Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
4: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
4: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu.

0: Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi mini drama untuk Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan mendengar, saya masih menemani Anda di Cirebon malam ini.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: RRI berasa di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri otomotif nasional dengan mengapresiasi upaya anak bangsa dalam memproduksi kesadaran kendaraan buatan Indonesia. Menurut Indonesia sudah saatnya memiliki mobil nasional yang menjadi simbol kemandirian industri. Dilansir dari RRI.co.id, Presiden Prabowo memberikan komitmen untuk memakai kendaraan buatan dalam negeri. Ketika dilantik sebagai orang nomor satu di negeri ini, Presiden Prabowo memakai kendaraan maung buatan Pindad. Presiden Prabowo maklumi jika mobil yang diproduksi Indonesia seperti maung tidak 100% komponen dari dalam negeri, bagi kepala negara paling penting adalah upaya Indonesia untuk memiliki mobil nasional.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, mendengar PT Pertamina Persero dilansir rri.go.id memproyeksikan penyesuaian atau penurunan harga bahan bakar minyak BBM secara bertahap mulai dari awal Juli 2026. Langkah ini tengah dipersiapkan seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia. Dalam beberapa waktu terakhir, Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada jajaran direksi terkait hal tersebut. Tujuannya agar mulai menyiapkan skema penyesuaian harga BBM untuk masyarakat luas. Dan menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan harga energi lebih terjangkau bagi masyarakat. Pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti jazz music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1 dan juga nanti akan ada renungan malam yang akan menemani Anda di malam hari ini. Oh iya, pendengar, pukul 2 pagi nanti akan ada pertandingan bola dunia ya, yang akan disiarkan melalui frekuensi 94,8 dan juga frekuensi yang ada di Kuningan dan juga Indramayu tentunya, yang akan menghadirkan antara Prancis versus Norwegia, Haaland versus Mbappe, yang akan jadi pertandingan big match tentunya bagi kedua pemain tersebut. Dan selamat mendengarkan jazz musik yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Mind.

0: Ya, mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini. Selanjutnya nanti Anda akan mengikuti pada pukul 2 dini hari nanti pertandingan Piala Dunia atau pesta bola antara Prancis yang akan melawan Norwegia, Haaland versus Mbappe, yang akan disiarkan melalui frekuensi 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Dari studio pendengar, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya di malam hari ini tentunya. Dan kita langsung saja pendengar menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti pesta bola dunia atau Piala Dunia yang akan disiarkan tentunya pukul 2 pagi nanti ya, untuk mengikuti pertandingan sepak bola. Kita ikuti pendengar, kita menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti pertandingan bola.
1: Dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saja di Presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Rena Agustini. Serangkaian acara telah kami siapkan di Cirebon pagi ini, di antaranya Mutiara Pagi, lalu siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup B antara Uruguay versus Spanyol yang nanti akan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan beragam informasi menarik lainnya. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Ustadz Haji Ahmad Soleh Muhsin LCMPD dengan tema 5 perkara yang harus disegerakan.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 146.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali menghadirkan Mutiara Pagi. Kali ini edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama Ustadz Haji Ahmad Soleh Muhsin LC MPD dengan tema 5 perkara yang harus disegerakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sudah tersambung dengan Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar untuk pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Baik,
0: Alhamdulillah, baik. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 atau melalui line telepon di 0231849325. Dan seperti biasa, kita akan mengawali Mutiara Pagi dengan uraian yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai tema kita pagi hari ini, 5 perkara yang harus disegerakan. Mangga Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim nawaina nata'alum wa ta'lim wal ifadatu wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ibtigha'a thawabihi wa kurbihi subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka min ilmin nafi' wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa du'a'un istajabu lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa, para pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusan, urusan dunia, urusan akhirat, ya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dan tentunya taat kepada Allah, lalu dirahmati dengan hidayah dan taufiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita aturkan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, pendengar setia Mutiara Pagi RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan salah satu daripada sifat yang jelek yang harus dijauhi oleh seorang mukmin, ya. Di antaranya sifat yang kurang baik, yang tentunya sesuatu yang tidak baik itu harus ditinggalkan, yaitu adalah sifat ajalah. Sifat ajalah ini adalah sifat terburu-buru, sifat tergesa-gesa, kurang perhitungan, tanpa diperhitungkan kemudian sebab dan akibatnya. Kalau punya keinginan, terburu-buru pengen langsung dieksekusi, atau seumpama punya harapan dan lain sebagainya, tergesa-gesa dalam hidupnya, dalam perilakunya, apapun itu. Nah, ini merupakan sifat yang harus dijauhi oleh seorang mukmin. Karena apa? Karena al-ajalah minasyaitan. Jadi ajalah itu, sifat terburu-buru itu termasuk daripada bagian daripada perbuatan yang dihasut, yang didorong, yang di dan merupakan rayuan daripada setan. Supaya apa? Supaya dia mengerjakan

terburu-buru, ya, tergesa-gesa, terburu-buru dalam mendapatkan sesuatu, menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, maka qobla awani, sebelum waktunya enggak sabar untuk mendapatkan sesuatu tersebut sebelum waktunya, maka ukibat bihirmanihi, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bihirmanihi, dengan dihalanginya atau ditidak mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, ini sifat ajalah yang jelek, yang harus ditinggalkan oleh seorang mukmin. Jadi sifat ajalah ini merupakan bagian daripada tipu daya setan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, supaya apa dia? Supaya dia terburu-buru, supaya dia gagal, kemudian setelah gagal kemudian dia akan menyesal. Nah, akan tetapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian ajalah ini, terburu-buru ini adalah sifat yang harus dijauhi dan merupakan tipu daya setan. Akan tetapi ada 5 perkara yang ajalah ini harus gitu. Apa ajalah ini? Terburu-buru, kemudian menyegerakan, ya, menyegerakan, disegerakan gitu, harus cepat-cepat. Ada di 5 perkara. Di antaranya 5 perkara yang harus disegerakan dan cepat-cepat, jangan menunggu. Ada di 5 perkara. Yang pertama di antaranya adalah it'amu ta'am. Ya, it'amu ta'am, buru-buru ini, tergesa-gesa, buru-buru, cepat-cepat memberikan hidangan kepada tamu. Nah, ini sunnah ini. Ini tergesa-gesanya itu sunnah. Jadi di hal ini nih, itu sunnah. Jangan ditanti-antikan. Kalau seandainya kita kedatangan tamu, maka cepat-cepat disuguhin, cepat-cepat dijamu kalau seandainya ada tamu. Nah, ini termasuk daripada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikramu duyuf, memuliakan tamu, di antaranya adalah cepat-cepat it'amu ta'am, memberikan suguhan, memberikan jamuan kepada siapa? Kepada tamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, watajhizul mayyit, ya. Watajhizul mayyit itu. Apa watajhizul mayyit itu? Watajhizul mayyit itu artinya merawat jenazah, mengurus jenazah, diantaranya apa? Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Itu harus dipercepat, ya. Jangan dinanti-nantikan, jangan dibiarkan, dilama-lamain, dipercepat, disegerakan. Jadi begitu, seumpama seseorang ini dipastikan dia sudah wafat, sudah nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau sekarang barangkali masih ada keraguan, tinggal dipanggil dokter, ya, tinggal yang ahli di bidang kesehatan, dipastikan apakah ini sudah nggak ada atau masih ada, kan bisa. Enak. Nah, begitu ini seseorang ini sudah dinyatakan dan dipastikan bahwa orang ini sudah meninggal, maka disegerakan fitajhizihi. Apa? Pemerawatan kifayahnya itu harus disegerakan. Buru-buru dimandikan, setelah mendikat kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian buru-buru dikuburkan. Di hadis lain itu bahkan ketika jenazah ini baik, dan jenazah ini adalah jenazah yang salih, maka dia terus berteriak-teriak, kepengen cepat-cepat dikembalikan, dikebumikan, karena dia kepengen segera ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan-kenikmatan kuburan, atau disebut dengan raudhatun min riyadil jannah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah wa tazawwidul fikr. Nah, ini mempercepat mengawinkan al-fikr. Di sini bisa jadi anak perempuan, ya, perawan. Jadi seseorang kalau punya anak perawan dan dia sudah usianya, tentunya usia untuk menikah, maka segerakan dinikahkan, dipercepatkan. Dipercepat. Kenapa? Jangan menunggu-nunggu. Ya. Dan bahkan termasuk laki-laki pun di sini, biker adalah bujang, masih bujangan. Kalau dia

0: mampu secara secara zahir, apalagi batinnya gitu ya, zahirnya dia kuat, sehat gitu ya, normal dan sebagainya, kemudian dia bahkan dia sudah minta nikah, nah, ini dipercepat nikah, jangan ditunggu-tunggu ya. Ini malah kita di kita ini masalah pernikahan itu dilama-lamain, dan ini menyebabkan apa fitnah, maka fitnah ini harus dihindari gitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah waqadhu uddain, membayar hutang ya, membayar hutang dipercepat manakala kita sudah punya untuk membayarnya, walaupun seumpama temponya belum datang, kita minjem ke orang atau seumpama kita punya tunggakan hutang, seumpama di tanggal 20 setiap bulannya, tapi di tanggal 10 kita sudah punya, bayar, itu lebih bagus. Kemudian jangan mentang-mentang, kalau mentang-mentang seumpama kita bayar ke orang yang duitnya banyak, atau bahkan kita minjem ke orang yang kaya, udahlah nanti aja, itu gak boleh. Itu walaupun yang kita pinjemin itu orang kaya, banyak duitnya, bahkan duit yang kita pinjem itu agak seberapanya dibanding dengan uang yang dimiliki orang-orang kaya itu tetap haram, tidak boleh menanti-nantikan bayar hutang. Kata Nabi SAW, mutlul ghani dzunbun, menanti-nantikan bayar kepada orang yang kaya, karena kaya nih, sudahlah nanti aja, zalim. Jadi walaupun seumpama ini orangnya miliarder, uang yang kita pinjam lah berapa sih, 100 ribu seumpama. Ya 100 ribu dibandingkan dengan harta kekayaan yang miliaran yang tidak ada apa-apanya. Tapi walaupun seperti itu, kata Nabi SAW, mutlil ghani dzulmun, menanti-nantikan bayar hutang kepada orang kaya sekalipun, itu hukumnya zalim. Kemudian yang kelima, wattaubatu minadzunubi, taubat dari dosa, jangan menanti-nantikan, harus disegerakan. Kapan kita melakukan dosa? Kapan kita melakukan kesalahan? Maka cepat-cepat kita harus sesegera mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu dengan umur kita, dengan usia kita. Tulul amal. Bahaya kalau sudah tulul amal. Apa tulul amal itu? Menanti-nantikan, punya panjang angan-angan, panjang harapan. Dalah nanti taubatnya nanti saja. Sekarang masih muda. Sekarang nikmati saja masa muda. Sekarang habiskan saja masa muda. Nanti kalau sudah tua baru taubat dosa. Wah, ini bahaya. Ini problem berat. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, terutama yang terakhir ini, buat taubat wanidana diburu-buru, disegerakan ketika kita melakukan kesalahan, melakukan khilaf, melakukan dosa, segerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dinanti-nantikan, tidak boleh panjang angan-angan dan harapan, nanti menunggu nanti dan nanti, kemudian akhirnya dia tidak akan kesempatan untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk sementara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraian yang telah disampaikan. Mangga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line teleponnya di 0231 8493259, atau juga WhatsApp di 0813-2495-1935. Melalui live chat di RRI Cirebon juga bisa ya. Nanti kami akan bacakan komentar Anda. Sudah ada yang bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
1: Iya, Ibu Reni di Plumbon.
2: Iya, Mbak Rina.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah. Ibu Raja Enoknya kemana nih?
0: Beliau lagi melakukan perjalanan safar umroh, Ibu.
2: Alhamdulillah.
0: Kurang lebih 3 mingguan, insya Allah.
2: Berikan kemudahan.
1: Amin.
2: Mau bertanya.
0: Mohon doanya, sehat selalu buat Angno.
1: Amin.
2: Iya, salam buat Kang Nok. Pertanyaannya gini Pak Ustadz, ada yang ketika keluarganya meninggal dunia, mm-hmm, itu masih menunggu nanti anaknya yang di Jakarta atau di mana misalnya belum datang, mm-hmm, sehingga kalau meninggalnya misalnya asar gitu ya, nah itu menunggu sampai besok anaknya datang atau keluarga yang lainnya,
1: mm-hmm,
2: itu ada ya beberapa yang seperti itu, sehingga saat itu pun belum diapa-apakan, artinya belum dimandikan gitu, belum dikafani. Nah itu apakah yang keluarga yang masih hidupnya itu berdosa atau tidak,
1: mm-hmm,
2: yang seperti itu? Iya, karena kita seringnya begitu ya, artinya oh belum ketemu, masih nunggu anaknya, aman nunggu keluarganya, itu bagaimana ya itu? Kemudian yang kedua, apabila berbuka puasa,
1: mm-hmm,
2: ada nih yang mungkin karena habis seharian puasa, jadi ketika buka kan ada lagi yang buka aja dulu ngebatalin gitu misalnya atau dengan tadi ini
0: ya,
2: yang sholat maghribnya dinanti-nantikan nanti aja, mm-hmm, maksudnya bukan dinanti-nantikan, artinya sampai nunggu dia selesai, tapi sepertinya terus aja gitu, mungkin bahkan lebih lah 6, 4, 5, yang seperti itu bagaimana hukumnya gitu, mm-hmm, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya Mbak Rina, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Reni yang sudah bergabung, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami utamakan line telepon terlebih dahulu ya. Untuk WhatsApp kami masih mencoba untuk bisa menyambungkan kembali untuk koneksinya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon terlebih dahulu di 0231-8493-259. Baik, Pak Ustadz mungkin bisa dijawab pertanyaan Ibu Reni terlebih dahulu. Berdosakah keluarga yang menunda ya untuk bisa memandikan jenazah sampai dengan besok harinya ya, karena memang mungkin ini kondisinya anaknya ada di luar kota yang belum datang. Dan juga pertanyaan dari Ibu Reni mengenai buka puasa yang kadang-kadang kita terlalu berlama-lama untuk bisa menikmati hidangan sampai akhirnya maghribnya ini justru mepet-mepet banget menjelang isya bentar lagi ya. Mangga silakan Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, halo. Baik. Halo, Pak Ustadz, dengar suara Rina di sini? Oke. Baik. Sepertinya terputus sambungan kita dengan Pak Ustadz Ahmad Soleh Muhsin, dan kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Ustadz. Dan untuk Anda juga pendengar, Anda masih bisa ya untuk bisa bergabung bersama kami, baik melalui line telepon di 0231-8493-259 ataupun melalui WhatsApp ya di 0813-2495-1935. Kami juga masih menantikan untuk bisa kembali tersambung dengan Pak Ustadz ya. Oke. Baik, halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, sudah tersambung kembali ya Pak Ustadz ya. Dan kita akan terima telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kasmo yang ada di Subang.
3: Iya, betul, Pak Kasmo dari Subang.
1: Iya, mangga Pak Kasmo.
3: Iya. Assalamualaikum Bang Rina.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya. Ini rupanya gangguan itu teleponnya gitu.
1: Oke. Baik.
3: Iya, iya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kasmo?
3: Alhamdulillah baik. Ustadz, Pak Kasmo menuju sehat lagi sekarang.
0: Masyaallah, alhamdulillah.
3: Ya, tambahannya dia Pak Ustadz, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, saya sehat.
0: Terima kasih.
3: Bodanya ini Pak Ustadz, bagaimana prak-prakannya masyarakat saya, maklum orang 60, lahir 60 mak, masih kena awam lah gitu, masalah prak-prakannya, salat tahajud, waktunya di jam berapa sampai jam berapa, atau rokaatnya berapa gitu.
0: Baik.
3: Rokaat yang paling tepat gitu. Waktunya pertama jam berapa? sampai jam berapa, rokaatnya berapa, berapa segitu. Mohon maaf ya Pak Ustaz ya.
1: Iya.
3: Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo yang ada di Subang, dan mungkin kita akan menjawab terlebih dahulu ya Pak Ustaz ya, pertanyaan dari Ibu Reni tadi. Mangga Pak Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk pertanyaan daripada Ibu Reni, gitu ya, terkait menyegarakan mengurus atau kifayah mayit itu adalah segera disegerakan, dalam arti jangan ditunda-tunda, dinanti-nantikan sampai berjam-jam lama gitu, apalagi sampai dimalamkan dan sebagainya. Adapun katanya seumpama ada ahli waris yang memang butuh ditunggu gitu ya, butuh ditunggu. Ya kalau memang ditunggunya hanya jaman sih bolehlah ditunggu gitu. Itu pun dibersihin aja dulu gitu. Artinya dibersihin itu artinya diurus, yang pertama dimandiin, kemudian dikafani, disolati, nggak apa-apa gitu ya. Seumpama hanya kalau menunggu hanya beberapa jam saja. Tapi kalau sampai harus menunggu sampai semalam, sehari semalam, seumpama itu tidak mendapatkan kesunahannya. Kasihan mayitnya kalau seandainya menunggu terlalu lama. Karena yang dikasihankan itu justru mayitnya. Karena dia kalau ingkana muhsinan, kalau seandainya mayit itu muhsin, seorang yang mayit yang baik, maka dia tersiksa. Karena dia pengen keburu-buru ketemu dengan siapa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasihan gitu. Makanya kalau memang itu keluarga bisa dikasih pengertian, kasih aja pengertian. Kalau harus menunggu terlalu lama, ya kasihan ke jenazahnya. Tapi kalau hanya batas menunggu seumpama sejam, dua jam, ya bolehlah gitu, ditunggu sejam, dua jam, atau bahkan mungkin tiga jam tunggu. Atau seumpama ada sebagian daerah memang kalau wafatnya maghrib atau sore itu kan ditunggu disiangkan. Ya kalau memang tidak ada kebiasaan untuk mendafen atau seumpama kubur mayit malam-malam, ya sudah tidak masalah, ditunggu sampai siang. Dan karena seumpama banyak kendala, gelap lah dan sebagainya, ya tunggu disiangkan. Atau seumpama untuk mencari keutamaan, mencari keutamaan, fadilah keutamaan. Ini kalau pagi atau siang, ya orang nggak ada nyolatin karena memang mungkin orang sibuk semua, kerja semua. Nah, kalau asar nih ada kumpul semua orang, ya itu, nah itu mengakhirkan seperti ini boleh ditakhir ya, karena memang ada hal-hal yang ada hal-hal keutamaan yang dicari gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua pertanyaan terkait wata'jilul fitr. Nah ini termasuk, ini takjil ya, buru-buru ya, tergerakan untuk buka puasa. Ini termasuk ya, mungkin tidak masuk dalam hadis yang lima ini, tapi ini juga termasuk al-ajalah itu sunnah. Buru-burunya itu, tergesa-gesanya itu, menyegerakannya itu sunnah. Jadi begitu adzan maghrib, buru aja batalkan gitu ya. Batalin dulu, jangan dinanti-nantikan. Terutama biasanya nih banyak di kalangan ibu-ibu, kalau seumpama menterung maghrib dia masih di dapur dan sebagainya, udahlah nanti tanggung, lagi masak tanggunglah, lagi ini cuci piring tanggunglah, nanti sekalian habis mandi aja, karena mungkin nggak mau nggak nyaman dengan bau dapur dan sebagainya, sehingga nanti mandi aja dah sekalian. Nah itu kan butuh waktu lama, itu contoh yang gampang saja seperti itu. Nah itu sebetulnya sunnah gitu ya. Sunnah buru-buru batalkan puasa dulu ya, kemudian kalau mau lanjut ya lanjut. Akan tetapi walaupun ada jalan tersebut ya, itu jangan buka puasa jangan terus gitu ya. Disantaikan gitu, santai sampai waktunya hampir mendekati isya. Nah ini juga kurang bagus, walaupun memang nanti sholat di waktunya, tapi ini kurang bagus pemirsa Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kan iftar itu kan yang penting membatalkan gitu ya. Membatalin cukup dengan bismillah. Ya itu sunnah diantara adab buka puasa. Sunnah minum air hangat dulu, biar kerongkongan tenggorokan kita yang kering seharian itu basah dulu. Setelah itu bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, minum air yang hangat. Kemudian setelah itu makan yang manis-manis sambil baca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu atau dahabat toma'u wa sahabat luluhu insyaAllah, atau yang itu, doa yang itu. Kemudian baru makan yang manis-manis, 3 biji kalau kurma sunnah, atau nggak ada kurma, makan yang lain. Setelah itu minum, kumur-kumur, sholat, selesai itu. Sesingkat itu sebetulnya iftar itu. Nanti sholat maghrib dan sebagainya, baru makan yang. Nah itu sunnahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, wallahu alam. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Kasmo tentang tahajud. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Nah, dari situ wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad bihi, maka tahajjudlah bihi nafilatan, sebagai sunnah. Maka para ulama kemudian mengambil dalil bahwa salat tahajud itu kapan dimulainya? Dari setengah malam. Setengah malam yang mana? Yang kedua tentunya. Nah, berarti yang setengah malam yang kedua itu mana? Dari jam 12. Dari jam 12 itu sudah, kalau dilihat waktu itu sudah waktunya tahajud. Akan tetapi yang paling afdol itu adalah 2/3 malam tulucail, ya, 2/3 malam yang kedua. 2/3 malam yang kedua itu dari berapa berarti hitungannya? Kalau kita hitung jadi dari jam 8 seumpama. Maka jam 2/3-nya itu dari jam 6 malam, jam 6 ke 6 lagi pagi. Berarti jam berapa? Jam 2 itu. Itu yang paling afdol. Yang paling afdol qiyamul lail atau untuk melaksanakan salat tahajud itu di 2/3 malam yang kedua, ya. 2/3 malam yang pertama jam 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Kemudian 2/3 yang keduanya 12, jam 1, jam 2. Nah, 2/3 yang ketiganya nih, pemirsa yang muliakan Allah, jam 2, jam 3 sampai jam 4. Itu 2/3. Nah, itu yang paling afdol. Itu waktu yang paling afdol untuk melaksanakan salat tahajud. Kemudian hitungannya berapa? Nah, hitungan rokaatnya. Afdolnya 12 rokaat. 12 rokaat salat tahajud. Itna syarokaatan 12 rokaat. Per 2 rokaat satu salam. Berarti 6 kali salam. Ya. Itu utamanya. Paling afdolnya salat tahajud 12 rokaat 6 salam. Paling sedikitnya 2 rokaat. Ya. Ada gambarnya 2 rakaat. Itu Pak Kasmo mengenai salat tahajud. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah untuk qiyamul lail dan melaksanakan salat tahajud. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, dan kita akan terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dengan Aki Gazi Tehrina.
1: Aki Gazi di Majalengka,
4: ya. Iya, udah lama nih enggak ketemu.
1: Iya, terima kasih sudah menanti ya, silakan.
4: Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Gazi? Kabarnya sehat.
4: Sehat. Namun kalau orang Sunda bilang kurang jag-jag gitu.
0: Kurang jag-jagnya.
4: Iya, kalau orang Sunda bilang kurang jag-jag. Tahu orang Cirebon apa bahasanya gitu?
1: Kurang teteg.
4: Gini Pak Kiai, ada pertanyaan yang menggelitik di hati. Karena usia Aki ini hampir menjelang kepala 8, sudah kena sakit-sakitan. Nah, yang ditanyakan apa, bekal apa yang bisa dilaksanakan oleh para pini sepuh saat ini yang akan sebentar lagi migrasi ke alam kubur. Sebelum dideportasi oleh Allah ke alam barzah, apa yang harus dilakukan oleh para pini sepuh, orang-orang yang telah lanjut usia ini? Mohon tausiah dari Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga. Pak Ustadz mungkin bisa baik langsung dijawab.
0: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala utuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu, ya. Beruntunglah bagi orang yang dikaruniai umur panjang wa hasuna amaluhu dan bagus amalnya. Termasuk mungkin Aki Gazi ini orang-orang yang dikarunia umur panjang 80 tahun, luar biasa. Ini adalah capaian umur yang Allah berikan kepada Aki Gazi ini, luar biasa panjang 80 tahun itu. Nabi aja cuma 63 tahun. Nah, wa hasuna amaluhu dan bagus amalnya. Jadi orang yang beruntung itu siapa? Allah kasih umur panjang, kemudian tambah hari adalah amalnya tambah baik. Dari pertanyaan meresahkan bagaimana bekal saya untuk menjelang mati, maka itu adalah sudah menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang terus ingin memperbaiki dirinya, memperbanyak bekal untuk akhiratnya. Kemudian kalau seandainya bertanya, apa sih amal yang di usia yang sudah tua itu untuk berbekal? Ya tentunya perbanyak zikir, Pak. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar, selain daripada ibadah-ibadah yang wajib, salat lima waktu, ya, itu sunnah-sunnahnya ditambah gitu. Kalau memang masih penglihatan masih bisa melihat mushaf Al-Quran, ya tentu baca Al-Quran. Kalau seumpama sudah tidak bisa, karena memang biasanya kalau sudah sudah usia lanjut itu kadang-kadang kan penglihatan kurang begitu jelas kan gitu. Ya tentunya masih banyak amal yang lain, berzikir, istighfar, baca tahmid, baca tasbih, ya istighfar. Tentu sekali istighfar itu barang kata Nabi SAW, siapa yang lazim istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan 70 masalah. 70 masalah yang Allah hilangkan, termasuk di dalamnya dosa, dan paling masalah paling sedikit yang Allah hilangkan dari istighfar itu apa? Bingung. Rasa humum, bingung di hati, Allah hilangkan karena banyak istighfar. Kemudian kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu amalan itu, ringan sekali, ya enggak butuh tenaga banyak. Apalagi yang sepuh tenaganya mulai berkurang, cukup dengan perbanyak tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu kata Nabi SAW, tamla'ul mizan, akan memberatkan timbangan amal di akhirat, masya Allah. Kemudian diantaranya Pak Tigazi, perbanyak sholawat, ya, perbanyak sholawat. Yang mana sholawat mana? Yang mana saja, tiga sholawat banyak. Subhanallah, Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya agak panjang dikit. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak sekali tiga sholawat yang dijadikan wirid, yang harus dijadikan wirid, dijadikan zikir oleh seorang mukmin, apalagi seumpama usia kita sudah cukup lanjut. Karena kata sebagian ulama, diantaranya orang yang dawam membaca salawat, insya Allah dia meninggal dalam keadaan khusnul khatimah, insya Allah. Jadi perbanyak zikir, Pak, perbanyak zikir, istighfar, tahmid, tasbih, kemudian baca salawat, gitu ya. Ya, selain daripada ibadah-ibadah yang wajib, perbanyak salat kita. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita akan ke WhatsApp terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, untuk Anda yang sudah berkirim WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rina izin bertanya, apakah boleh ketika memberi salam kepada ahli kubur dengan membaca surat Al-Fatihah katanya? Mohon maaf apabila pertanyaannya kurang pas dari Ibu Aminah yang ada di Gantar. Mangga Pak Kiai.
0: Baik. Baik. Dan pertanyaan dari Bu Emin, apa boleh ketika kita memberikan salam tali kubur baca fatihah? Boleh. Dan pahalanya insya Allah ngalir, gitu ya. Insya Allah sampai. Pahalanya insya Allah sampai. Bahkan di dalam keterangan lain, ketika kita berziarah atau kita melewati kuburan, selain salam itu pernah baca apa? Al-Ikhlas.
5: Daturatul Akhlas wal Muawwidzatain falah binas. Kemudian Fatihah, gitu ya. Jadi tidak hanya Fatihah bahkan gitu. Ketika kita lewat ke kuburan atau ziarah kubur itu, satu, setelah baca salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu ya. Hmm. Atau salam ya diaru kaum mukminin dan selanjutnya itu. Kemudian sunahnya baca apa? Surat Al-Ikhlas ya 3 kali. Kemudian surat Al-Muwidatengin, Falah bin Nas, 1 kali, 1 kali. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca awal surat Baqarah. Kemudian baca ayat kursi. Dan baca akhir, 3 akhir daripada ayat, 3 ayat akhir daripada surat Al-Baqarah. Lillahi maafis sama wa tiwa maafil ar, lillahi ayat. Nah itu memang sunnahnya seperti itu. Mm-hmm. Sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ketika kita melewati kuburan atau kita ziarah kubur itu, setelah baca salam, kita baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Muwidatain, Falaq Binnas, kemudian Fatihah, kemudian baca awal surat Baqarah, baca ayat kursi, dan baca 3 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, Lillahi ma fis samawati wa fil ard, dan seterusnya. Itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bissawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Dede yang ada di Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, di zaman sekarang banyak orang menunda taubat karena merasa masih muda. Bagaimana nasihat Ustadz agar kita tidak terjebak dalam kebiasaan menunda taubat, Pak Ustadz? Mohon tausiahnya.
5: Oke. Okay. Tadi yang sudah saya sampaikan itu Al-Imam Sayyidina Imam Al-Ghazali dalam dalam kitab namanya kitab Sirajul Talibin, bahaya menceritakan bagaimana bahayanya tulul amal. Apa tulul amal itu? Menanti-nantikan, tuh panjang angan-angan, nantilah menunggu ini, nantilah, santai saja, akhirnya akan santai. Maka diantaranya bahayanya itu, satu diantaranya bahayanya itu, dia tidak akan pernah akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia sudah punya tulul amal ini, menanti-nanti ini, akhirnya dia tidak akan melakukan taubat. Mm-hmm. Ini yang berbahaya. Yang akan bahaya. Dari mana itu? Karena kita tuh tidak tahu gitu. Umur kita tuh sampai kapan? Kalau kita seumpama, nantilah saya sekarang umur 20 tahun. Nantilah saya nunggu umur 30 tahun. Emang kita punya jaminan umur kita sampai 30 tahun? Tidak ada yang punya jaminan. Mm-hmm. Kalau sekarang kita umur 30 tahun, nantilah saya mau taubat kalau udah 40 tahun. Emang kita punya jaminan tiket untuk sampai umur kita sampai 40 tahun? Tidak ada yang punya jaminan umur kita sampai dengan waktu yang kita tentukan. Tidak ada. Itu hanya rencana kita yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah berbesar, menanti-nantikan taubat itu, dan menanti nanti kalau umur sekian. Nah, kalaupun nanti seumpama ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih umur sesuai dengan apa yang direncanakan 40 tahun itu, maka dia punya rencana lagi. Nanti lagi. Maka kata Imam Ghazali, bahayanya orang yang tulul amal. Apa tulul amal itu? Menanti-nantikan, panjang angan-angan, maka dia tidak, dipastikan dia tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akhirnya dia punya keinginan lagi, punya keinginan lagi. Kemudian bahayanya orang yang menanti-nantikan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan, kata Imam Ghazali, dia akan keras hatinya. Ini orang yang tulul amal ini bahayanya, selain daripada tadi dia tidak akan bertaubat, dia akan qaswatul qalb diantar. Apa qaswatul qalb itu? Keras hatinya, keras, susah untuk menerima nasihat. orang yang menanti-nantikan taubat, orang yang menanti-nantikan buru-buru balik kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, dia sulit untuk menerima nasihat. Karena nasihat apapun bagi dia ya dianggap angin lalu aja udah. Gak mau dengar udah. Itu bahaya daripada apa namanya menanti-nantikan taubat atau tulul amal. Kemudian bahaya daripada tulul amal atau menanti-nantikan taubat di antaranya adalah waliyadu billah, dia tayammutu su'ul khatimah. Dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah itu? Jelek akhir daripada cerita hidup di dunianya jelek. Dia jelek dari mana? Ya mungkin dohirnya dia lagi maksiat. Mungkin dohirnya dia lagi berbuat munkar dan lagi meninggalkan perintah Allah, lagi melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang jelek akhir daripada cerita hidupnya. Dia sedang melakukan dosa, sedang ingkar kepada Allah, sedang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dohirnya jelek, ya itulah sebagai miniaturnya, gambarannya di su'ul khatimah itu dia mati dalam keadaan halah atau keadaan dia melakukan kejelekan-kejelekan, maka itu adalah su'ul khatimah. Kalau sudah su'ul khatimah itu begitu, maka dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar, yaumul ba'ats itu dalam keadaan dia mati. Matinya su'ul khatimah berarti jelek, maka nanti dibangunkan pun dalam keadaan halah dia mati. Ya makanya kita itu penting buru-buru tobat, penting istiqomah ibadah, mudah-mudahan walaupun ala kulli hal kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya khata, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya salah dan lupa dan dosa. Karena kita memang sudah diciptakan oleh Allah seperti itu. Manusia itu makhluk khata wa nisyan, makhluk tempatnya salah dan lupa. Mau tidak mau, kita tuh jatuh ke titik noda hitam salah. Akan tetapi dari situ buru-buru kita bertobat, buru-buru kita minta ampunan. Karena wa khairul khata tawabun, kata Nabi SAW, sebaik-baiknya pelaku dosa, pelaku salah itu tawabun, mereka lah yang cepat-cepat dan balik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti ini dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat. Mudah-mudahan telah melakukan dosa terus bertobat, Allah mencabut nyawa kita. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama, almaru sayamutu ala ma ya'ish. Seseorang itu akan mati dengan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya apa? Dia berbuat dosa, buru-buru taubat. Dosa, buru-buru taubat. Karena kita tidak bisa menghindar yang namanya salah itu, tidak bisa. Sudah, kita sudah dilabeli oleh Allah malu kota wanita. Akan tetapi kita dosa, taubat, dosa, taubat. Nah, ketika kita melakukan taubat ini, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Berarti ketika taubat adalah beribadah, berbuat baik, maka mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan nanti dibangunkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah yang mulbah dalam keadaan dia, waktu dia dicabut nyawa, lepas dari dunia kemana ke alam barzah. Nah itu, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pemirsa, rasanya mustahil ya. Bukan rasanya, memang mustahil. Sesuatu yang mustahil bahkan minta sama Allah, itu diantara kata para ulama, sesuatu yang mustahil kita minta dari Allah Subhanahu wa taala tidak jatuh kepada dosa. Ya Allah, jangan jatuhkan saya ke melakukan dosa. Itu tuh sesuatu permintaan yang mustahil itu. Nah, tapi mintanya itu, ya Allah, saya minta agar selalu diberikan kesempatan agar selalu saya bisa bertaubat dan memohon ampunan kepada Engkau ya Allah ketika saya melakukan dosa. Itu adalah permintaan yang pasti itu ya. Bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat. Ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukai nikmat sehat walafiat dan sangat hadir menyimak saking geria. Dan Pak Ustadz kesun pencerahannya. Ada juga dari Kertasari hadir, ada Neta Konita ya, dan juga ada Pak Jumadi. Alhamdulillah Pak Ustadz dari wilayah Kuningan bisa ikut menyimak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Amin, amin.
5: Amin, amin.
1: Ya, Pak Ustadz sebagai penutup kita untuk mutiara pagi kali ini, mangga Pak Ustadz.
5: Baik. Tentunya sebagai penutup, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ajalah minasyaitan. Sifat tergesa-gesa itu adalah sifatnya daripada setan. Artinya setan selalu akan selalu membujuk kita, akan selalu merayu kita agar selalu tergesa-gesa dalam segala sesuatu, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan kita. Supaya apa? Supaya kita menyesal nantinya, supaya kita gagal, supaya kita larut dalam kesedihan gitu ya. Ajalah yang kemudian yang harus diperhatikan, jangan terburu-buru. Bahkan tadi saya sampaikan man tajala syai'an qabla awanihi ukiba bihirmani, ini waliyadubillah. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, ingin mengharapkan sesuatu, maka sebelum waktunya qabla awanihi ukiba bihirmani, maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan kepada sesuatu yang sesuatu yang dia inginkan. Maka kalau hari ini kita berdoa, kalau hari ini kita minta, belum dikasih karena memang belum waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Kita menginginkan A, B, C, D, umpama. Kita ingin ini, ingin itu, padahal sebetulnya kan belum butuh. Nah, barangkali seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai apa yang kita butuhkan, dan di waktu yang tepat. Itu di waktu yang tepat. Jadi mudah-mudahan ya, kita yang hari ini mungkin meminta, memohon kepada Allah, berharap semoga Allah siang malam kita minta, belum juga tercapai, bersabarlah. Nanti insya Allah, Allah akan berikan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan di waktunya, di waktu yang pas, di waktu yang tepat, gitu ya. Itu saja, pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya, yang sedikit ini ada manfaat, ada berkahnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilaf. Kita doa akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
1: baik
5: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Dan demikian pendengar mutiara pagi kali ini, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz mengenai 5 perkara yang harus disegerakan ini menjadi pengingat kita untuk setiap harinya berbuat menjadi pribadi lebih baik. Dan hingga di sini mutiara pagi, saya Rina Agustini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: daerah?
1: Untuk narkoba sendiri, karena kita sering melakukan sosialisasi, ternyata masih banyak anak-anak tuh yang tabu tentang narkoba. Jadi menurut saya, kita tuh harus memperbanyak sosialisasi tentang narkoba ini. Karena ada beberapa anak yang memang tidak memiliki pemahaman yang luas tentang narkoba.
2: Dengan berbangga hati, hari ini kami umumkan tadi atas kesepakatan para kepala daerah untuk tahun 2027. Kesinambungan program porsenitas dan pameran produk unggulan, Kabupaten Cirebon telah bersedia menjadi tuan rumah porsenitas yang ke-14.
0: Sari Berita. Forum Anak Kabupaten Cirebon perkuat edukasi bahaya narkoba bagi anak dan remaja. Kabupaten Cirebon resmi ditunjuk sebagai tuan rumah porsenitas tahun 2027. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2026, Forum Anak Kabupaten Cirebon perkuat edukasi bahaya narkoba bagi anak dan remaja.
1: Karena ada beberapa anak yang memang tidak memiliki pemahaman yang luas tentang narkoba.
3: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, Forum Anak Kabupaten Cirebon atau FONKACI menegaskan pentingnya memperkuat edukasi bahaya narkoba bagi anak dan remaja. Upaya tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk membentengi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Ketua Forum Anak Kabupaten Cirebon, Hafizah Hikmah Ramadhani, mengatakan masih banyak anak yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai narkoba. Kondisi tersebut membuat anak-anak rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika dengan berbagai modus.
1: Untuk narkoba sendiri, karena kita sering melakukan sosialisasi, ternyata masih banyak anak-anak tuh yang tabu tentang narkoba. Jadi menurut saya, kita tuh harus memperbanyak sosialisasi tentang narkoba ini. Karena ada beberapa anak yang memang tidak memiliki pemahaman yang luas tentang narkoba. Jadi mungkin kalau misalnya si anak ini diberikan narkoba dengan bentuk lain seperti permen, itu bisa saja mudah terpengaruh. Namun kita sudah memberikan sosialisasi mengenai hal itu, bahwa narkoba ini sangat mengancam untuk si anak ini ke depannya dan berdampak untuk lingkungannya juga.
3: Hafizah menambahkan, selain sosialisasi, kegiatan action plan yang dipadukan dengan berbagai aktivitas ramah anak di ruang publik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Edukasi yang dilakukan sejak dini dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungannya aman bagi tumbuh kembang anak. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional 2026, Forum Anak Kabupaten Cirebon berharap kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi muda Kabupaten Cirebon yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemkab Cirebon memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Cirebon 2 melalui kegiatan canvassing mapak data untuk menyelaraskan data perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun daerah. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cirebon, Fahmi Sujati, mengatakan data yang valid menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, pendataan bersama lebih efisien karena objek pajak pusat dan daerah saling berkaitan. Bapenda juga berharap program ini dapat dilaksanakan secara rutin guna meningkatkan kualitas basis data perpajakan. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cirebon 2, Maulana Abdullah, menjelaskan mapak data merupakan tindak lanjut sinergi dengan Pemkab Cirebon melalui penyisiran sedikitnya 88 titik lokasi. Program tersebut bertujuan meningkatkan validitas dan data perpajakan, mengoptimalkan penerimaan pajak, serta memperkuat kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat. Kabupaten Cirebon resmi ditunjuk sebagai tuan rumah porsenitas ke-14 dan pameran produk unggulan kunci bersama tahun 2027.
2: Kabupaten Cirebon telah bersedia menjadi tuan rumah porsenitas yang ke-14.
4: Kabupaten Cirebon resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga dan Seni Antarwilayah atau Porsenitas ke-14 serta Pameran Produk Unggulan Daerah Kunci Bersama tahun 2027 berdasarkan kesepakatan seluruh kepala daerah anggota Kunci Bersama. Hal tersebut dikatakan Ketua Sekretariat Kerjasama Kunci Bersama periode 2025-2030 Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar. Ia mengumumkan keputusan tersebut saat pembukaan Porsenitas ke-13.
2: Dengan berbangga hati, hari ini kami umumkan tadi atas kesepakatan para kepala daerah untuk tahun 2027 untuk keseimbangan program Porsenitas dan Pameran Produk Unggulan, Kabupaten Cirebon telah bersedia menjadi tuan rumah Porsenitas yang ke-14. Terima kasih.
4: Selain mengumumkan tuan rumah berikutnya, Dian juga menyampaikan Kunci Bersama akan menggelar kegiatan Kunci Bersama Summit pada 27 Juli 2026 mendatang di Jakarta dengan mengundang kementerian serta investor nasional dan internasional untuk mempromosikan potensi daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah memperkuat pembangunan kawasan perbatasan agar semakin kompetitif. Dian juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Cirebon atas penyelenggaraan Porsenitas ke-13 yang dinilai berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemkot Cirebon meraih prestasi dalam ajang Pekan Kerajinan Jawa Barat PKJB tahun 2026. Mengusung konsep busana bertajuk Angin Sakura di Caruban, Kota Cirebon berhasil meraih juara terunik pada fashion show yang menjadi salah satu rangkaian utama PKJB di Bandung. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo didampingi Ketua Dekranasda Kota Cirebon Novianti Edo serta Sekda Kota Cirebon Iing Daiman turut memperagakan busana yang mengangkat perpaduan budaya Jepang dan kekayaan tradisi khas Cirebon. Tema Angin Sakura di Caruban menggambarkan harmoni dua budaya yang berpadu dalam satu karya. Filosofinya menggambarkan hembusan angin yang membawa kelembutan budaya negeri Sakura bertemu dengan kekayaan budaya kota udang. Perpaduan itu diwujudkan melalui rancangan busana yang memadukan siluet bergaya Jepang dengan motif, warna, dan juga sentuhan mega mendung khas Cirebon yang syarat makna. Keberhasilan meraih juara menjadi bukti kreativitas perajin, desainer, dan juga pelaku ekonomi kreatif Kota Cirebon. Karya yang dihadirkan tidak hanya estetis, tetapi juga bernilai budaya dan mampu bersaing di tingkat cabar. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo melalui Sekda Iing Daiman menyampaikan rasa syukur atas capaian prestasi tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diraih merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak dalam mengembangkan industri kreatif berbasis budaya lokal. Kejaksaan gencarkan pendidikan anti korupsi dari sekolah hingga pemerintah desa.
5: Kita juga melakukan sosialisasi baik luhkum ataupun pengkum kepada desa-desa, itu rutin bagi kita.
6: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dan sosialisasi hukum. Program tersebut menyasar pelajar, pemerintah desa hingga masyarakat umum. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Febri Eka Pradana, mengatakan bahwa edukasi menjadi langkah penting untuk membangun budaya anti korupsi sejak dini. Selain sekolah, kejaksaan juga aktif melakukan penyuluhan kepada aparatur desa. Langkah itu dilakukan mengingat tingginya potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
5: Kita sudah banyak melakukan kegiatan, Mbak, walaupun itu belum seluruh Kabupaten Cirebon kita laksanakan ya. Misalnya ya, di kita ada mungkin dari anak-anak sekolah, kita ada jaksa masuk sekolah, kemudian di ini juga termasuk desa. Kita juga mungkin ya dari instruksi Jaksa Agung intelijen ya Mbak, karena potensi penyelewengan di pengelolaan keuangan desa itu banyak, makanya Seksi Intelijen melalui Jamintel itu melakukan MOU sama Kemendagri. Nah, intinya apa? Supaya dana desa ini digunakan sesuai dengan peruntukan. Nah, di situ kita melakukan pemantauan, Mbak. Kita ada aplikasi itu, mana desa yang nginput, yang administrasinya bagus, kemudian pertanggungjawabannya sesuai atau enggak, itu ada, kita punya datanya. Nah, selain itu, kita juga melakukan sosialisasi, baik luhkum ataupun pengkum, kepada desa-desa. Itu rutin bagi kita, termasuk pemerintah daerah juga sama seperti itu.
6: Ya, menambahkan kejaksaan bersama Kementerian Negeri juga melakukan pemantauan penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan melalui aplikasi yang memantau administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kejaksaan berharap pendidikan hukum yang terus dilakukan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, dengan demikian budaya anti korupsi dapat tumbuh dan mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang. Aura Aulia melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Kertajati.
7: Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
3: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Juni 2026. Kloter 35 merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Cirebon dengan Kota Bandung untuk memenuhi kapasitas satu pesawat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang kembali bersama Kloter 35 sebanyak 148 orang dan satu petugas. Namun satu orang jemaah diketahui melakukan tanazul atau pulang lebih awal karena sakit.
7: Jumlah jemaah iya 35 itu nggak ada yang meninggal. Tapi ada yang satu tanazul sebelum tanazul satu orang di kloter 13. Jadi 148 berarti jumlah jemaahnya, ditambah petugas satu jadi 149 karena sakit tanazul duluan. Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60 mungkin.
3: Ahmad Khotib Haryanto menjelaskan, selain memastikan kelancaran kepulangan, pihaknya juga menghimbau jamaah agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Air zam-zam akan dibagikan di embarkasi sehingga tidak diperbolehkan dibawa saat penerbangan. Ia juga menambahkan, setibanya di Bandara Kertajati, jamaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah menggunakan 4 armada bus. Selanjutnya, jamaah akan diserahkan kepada masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk kembali ke daerah asal. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: DPKP 3 Kota Cirebon pastikan ketersediaan pangan dalam kondisi aman dan surplus untuk penuhi kebutuhan warga.
8: Sepangan aman, karena selama ini kami menghitung neraca pangan itu selalu surplus ya. Nah, kan ada dua pasar, induk pasar pagi dan pasar jaga satu.
9: Ketersediaan pangan di Kota Cirebon dipastikan aman dan surplus, meski pemerintah terus melakukan pengendalian inflasi melalui berbagai program pangan murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengatakan hasil perhitungan neraca pangan menunjukkan pasokan kebutuhan pokok masih mencukupi karena didukung distribusi dari pasar pagi dan pasar jaga satru.
8: Sepangan aman, karena selama ini kami menghitung neraca pangan itu selalu surplus ya. Nah, kan ada dua pasar, induk pasar pagi dan pasar jaga satru. Jadi masyarakat kota jangan khawatir. Kota Cirebon selalu ketersediaannya memenuhi dan bahkan surplus ya. Kadang paling kalau yang harganya masih ini ya, masih lumayan agak tinggi itu yang barang-barang impor ya, seperti bawang putih itu kan kebanyakan juga impor. Nah, itu yang masih agak terkendala karena harga BBM juga naik. Tapi kalau yang lain ini sudah mengalami penurunan, bawang merah, cabai merah, kemudian telur juga sekarang sudah di 23.000.
9: Elmi menjelaskan, beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Sedangkan komoditas impor seperti bawang putih masih relatif tinggi. Ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan karena stok di Kota Cirebon masih memenuhi kebutuhan bahkan dalam kondisi surplus. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Telaga Biru Cicerem menjadi destinasi favorit wisatawan berkat keindahan alam dan beragam fasilitas wisata. Berikut selengkapnya dalam Feature Wisata bersama reporter RRI Cirebon, Aura Aulia.
10: Berada di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Telaga Biru Cicerem menawarkan keindahan mata air alami dengan warna air kebiruan yang menjadi ciri khasnya. Keunikan tersebut membuat wisata ini diminati pengunjung dari berbagai daerah.
11: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah untuk di weekend itu udah ada peningkatan, kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini.
10: Selain menikmati keindahan telaga, pengunjung juga dapat mencoba berbagai wahana dan fasilitas yang tersedia. Mulai dari ayunan yang sempat viral di media sosial, perahu wisata, dermaga swafoto, hingga gazebo untuk bersantai bersama keluarga.
11: Ya, di sini pengunjung bisa menikmati wahana ayunan yang menjadi favorit ya. Yang menjadi favorit di Telaga Biru ini adalah wahana ayunan, ayunan ganda yang di sebelah barat. Itu merupakan ayunan yang viral, yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini. Dan selain itu juga di sini ada beberapa kolam terapi ya, yang bisa dinikmati oleh pengunjung.

0: Ini Degung, Degung dan Calung ada, ada fasilitas di sini. Juga di Telaga Biru, di sini di sekitar Telaga Biru, di telaganya kan ada banyak gazebo nih. Gazebo-gazebo ini bisa dinikmati oleh pengunjung, barangkali mau istirahat, mau makan, atau kumpul-kumpul sama komunitas, sama keluarga, boleh disediakan. Ada banyak gazebo yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang ke sini.
1: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak lepas dari peran masyarakat yang mengelolanya secara swadaya. Promosi digital yang mulai dilakukan sejak tahun 2014 juga turut memperkenalkan destinasi ini kepada masyarakat yang lebih luas.
0: Cicerem ini dulunya kan namanya Situ Cicerem ya. Situ Cicerem ini merupakan salah satu telaga yang dulunya memang dinikmati oleh masyarakat di sini sebagai pemandian masyarakat. Nah, sebelum ada infrastruktur jalan yang menuju ke sini. Nah, setelah ada infrastruktur jalan yang menuju ke Telaga Biru ini, ke Cicerem, itu baru banyak didatangi oleh wisatawan karena ada akses jalan. Yang dulunya si Cicerem ini jadi pemandian masyarakat. Nah, karena udah ada jalan akses yang ke sini, itu sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dari situ terus dikembangkan oleh masyarakat atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela. Akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata gitu, karena udah ada akses jalan. Jadi tahun 2000 terus berkembang. Nah, pas di tahun 2014, nah itu kita untuk promosi wisata, karena memang wisata itu kan harus ada promosi. Nah, itu dibikin promosi digital pada tahun 2014. Jadi dibikin website untuk promosi wisata, dan namanya juga yang dulunya Situ Cicerem ditambah Telaga Biru Cicerem, itu biar dikenal oleh publik atau di medsos.
1: Keindahan alam yang dipadukan dengan pengelolaan berbasis masyarakat menjadikan Telaga Biru Cicerem terus berkembang sebagai salah satu kebanggaan wisata Kabupaten Kuningan. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai

0: konsensus, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Mendengar harapan hidup masyarakat terus meningkat, di satu sisi kabar ini menjadi pencapaian besar di bidang kesehatan, namun di sisi lain bertambahnya populasi usia harapan hidup ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga kualitas hidup dan juga kemandirian. Di tengah kondisi tersebut, teknologi kesehatan digital hadir sebagai salah satu solusi. Mulai dari jam tangan pintar, smartwatch, gelang kebugaran hingga aplikasi kesehatan, kini memungkinkan seseorang memantau detak jantung, kualitas tidur, aktivitas fisik, bahkan tingkat stres hanya melalui ponsel. Melalui National Library of Medicine, berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berpotensi mengubah pendekatan layanan kesehatan dari yang semula berfokus pada pengobatan menjadi lebih preventif. Lansia juga bisa memantau kondisi kesehatannya dari rumah tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan. Ya, pendengar, tidak hanya itu, teknologi juga bisa membantu siapa saja mempertahankan kemandirian lebih lama. Pemantauan kesehatan secara rutin memungkinkan mereka tetap aktif menjalani aktivitas sehari-hari sekaligus mengurangi resiko komplikasi penyakit kronis. Meski menawarkan banyak manfaat, penggunaan teknologi kesehatan tidak selalu berdampak positif ya. Di balik kemudahannya, muncul fenomena yang mulai banyak dibahas oleh para peneliti, yakni digital health anxiety atau kecemasan akibat data kesehatan digital. Melansir dari Medical Futurist, kondisi ini terjadi ketika seseorang menjadi terlalu terpaku ya pada angka-angka yang ditampilkan perangkat kesehatan. Alih-alih merasa lebih tenang, mereka justru semakin khawatir terhadap kondisi tubuhnya. Bayangin ya, seseorang yang bangun pagi dalam kondisi segar, tapi setelah melihat aplikasi pelacak tidur menunjukkan kualitas tidur yang buruk, dan ia mulai merasa lelah dan menganggap tubuhnya itu nggak fit, meski sebelumnya tidak merasakan keluhan apapun. Hal serupa juga dapat terjadi saat berolahraga. Fokus yang semula ditujukan untuk menikmati aktivitas fisik berubah menjadi obsesi mengejar target detak jantung, kecepatan lari atau jumlah langkah. Dan akibatnya, olahraga kehilangan esensi sebagai aktivitas yang menyenangkan. Sejumlah penelitian bahkan menemukan bahwa penggunaan smartwatch dan juga pelacak kesehatan pada sebagian pasien ini justru meningkatkan kecemasan karena mereka terus-menerus memantau perubahan kecil pada tubuh yang belum tentu berbahaya. Para ahli menilai data kesehatan akan memberikan manfaat apabila diikuti dengan pemahaman yang benar ya. Sebaliknya, informasi yang tidak dipahami justru berpotensi menimbulkan stres. Pendampingan tenaga kesehatan menjadi faktor penting agar pengguna dapat menginterpretasikan data secara tepat dan dokter dapat membantu menjelaskan kapan suatu perubahan merupakan hal yang normal dan kapan yang perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Meta-analisis mengenai intervensi kesehatan digital juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang disertai pendampingan tenaga kesehatan lebih efektif membantu mengurangi kecemasan maupun depresi dibandingkan dengan penggunaan teknologi tanpa arahan. Karena itu, masyarakat tidak dianjurkan ya mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan hasil pemantauan dari perangkat digital. Data tersebut sebaiknya dipandang sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu diagnosis. Teknologi kesehatan akan memberikan manfaat maksimal apabila digunakan secara proporsional dan tidak semua perubahan angka juga harus menjadi alasan untuk panik. Apabila hasil pemantauan terasa membingungkan, pengguna juga sebaiknya berkonsultasi dengan dokter daripada mencari kesimpulan sendiri. Begitu juga dengan penggunaan perangkat justru membuat seseorang tertekan, tidak ada salahnya mengurangi frekuensi pemantauan. Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi kesehatan, berbagai penyedia layanan juga ini sudah mulai menghadirkan fitur yang berfokus pada pencegahan penyakit dan juga pembentukan gaya hidup sehat. Jadi mungkin kalau misalnya Anda juga termasuk di dalamnya yang menggunakan teknologi kesehatan, entah itu smartwatch ataupun yang lainnya yang memang bisa mengetahui detak jantung, terus juga kualitas tidur ataupun yang lainnya, yang jadi malah was-was. Waduh, padahal niatnya memantau ya kesehatan kita. Nah ini nih, apa yang Anda rasakan karena perasaan was-was menggunakan teknologi untuk kesehatan ini masuk ke dalam kategori digital health anxiety atau kecemasan akibat data kesehatan digital. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Nanti akan kami hadirkan ya, tentunya siaran langsung Piala Dunia untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026 yang nanti akan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat antara Uruguay versus Spanyol. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Dan kini kita akan bersiap mendengar untuk bisa bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup B antara Uruguay versus Spanyol di Stadion Guadalajara. Selamat mengikuti.
1: Yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengikat cipta jelang kick off nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri.